wamina nasa temu bantu muli mwira ekikacha wachabantu ekirala man yujadilu fillahi bighairi ilmin abawakana ne bakuba katonda ekifuba naye nga bawakana nga tebalina kumanya kwa nkomeredde okulabika nti nno balina we bajja wala hudan tebalina buluŋŋamu nti kuwakana kwabwe bakujja mu buluŋŋamu wala kitabin munirin tebalina kitabo kibamulisiza mazima nti ddala byeboogera babijja mu kitabo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byeboogera nti mwe babijja